0: You're listening to Nightstream on CBC Music, Canada's music station.
1: Ada kerbau kau kalau lepas ada ke, kalau mau ni ambil dia boleh mahu cuci, dia boleh cuci. Keskiji nak naik, kalau awal dulu tu, dia ni nak muda orang nak, ni bayar ni kerumkan tu.